0: baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sudah siap digoyang? Kalau sudah siap digoyang, ayo mari ngumpul di sini digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser. Bang Cik.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. 9 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry. Yang anak kecil yang gak ganteng tapi ngangenin. Yang pastinya nemenin nomor sabang saya Jakal Siar daripada berada ya. Yang pasti nih manis abang saya Jangkau Siar, Bang Jerry gak sendiri karena ditemenin sama produser, operator ya. Anak-anak magang dari BSI Ciledug nih manis abang saya Jangkau Siar ya. Bang Jerry bingung kenapa namanya Ciledug, padahal kan suaminya Budahal ya. Dia BSI-nya tuh belum ada di Ciledug loh. BSI-nya itu kalau menurut Bang Jerry masih di daerah Ulur Jami, antara Ulur Jami sama Cipulir ya kan. Harusnya kenapa enggak BSI Cipulir Ulur Jami gitu ya. Ini kenapa sih yang kasih nama? Kenapa jadi kita yang marah ya? Enggak, kenapa sih namanya BSI Ciledug? Karena itu wilayahnya memang masuknya di Ciledug. Dan juga itu rata-rata jalan itu namanya Jalan Raya Ciledug. Betul enggak sih? Betul ya, kapan lagi bener. Dan yang mana bang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung boleh banget Bang Jerry tungguin 0895 2010 54. Cuaca untuk pagi hari ini nih manis abang saya Jakal Siar, tepatnya di hari Selasa di langkah yang ke-15 di bulan September 2026 ya. Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat. Ini semuanya kompak dengan cerah nih manis abang saya Jakal Siar. Secerah hatiku hari ini entah kenapa, apa mungkin karena udah makan nasi uduk ya. Bisa ya Bang Jerry, iya. Orang mah gampang nih manis abang saya Jakal Siar senang. Yang penting makan, duit kumpul, kelar deh ya. Mau ngapain mbak tinggal jalan. Tapi orang yang gak tenang adalah orang yang duitnya gak ada. Nah itu dia tuh ya, bingung. Kiri salah, kanan salah, depan salah, belakang salah. Jadi kalau misalnya nih yang manis abang saya Jakal Siar nih, untuk cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana, ada pasangannya yang bilang, tenang, aku tak butuh uangmu. Prut, gitu ya. Langsung gituin aja ya. Langsung aja ketok palanya pakai palu. Kenceng, jangan. Jangan. Toyor ya. Kalau misalnya ada bilang tenang, uang bagiku tak apalah ya kan. Yang penting kasih sayang. Ah, makan tuh kasih sayang. Udah enggak ada yang kayak gitu-gitu nih manis abang saya Jakal Siar. Tapi emang enggak ada ya. Semua itu butuh duit ya. Jadi kalau misalnya awal-awal pada bilang, sayang, tenang, aku tak butuh uangmu, jangan percaya. Orang hidup itu butuh duit ya. Orang hidup itu nyari duit ya kan. Jadi kalau gak ada duit, gak ada tuh kata sayang. Percaya sama Bang Jerry. Ngapa tiba-tiba ngomongin kayak gini ya. Tenang, ini bukan curhatan kok ya. Tenang aja, Bang Jerry cuma mau kasih info aja untuk nemenin sabang sayang sejangkau siar gitu ya. Jadi kalau misalnya nih mau masih masa pacaran kek ya kan, ataupun udah rumah tangga ataupun apalah itulah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, tenang, rasa cintaku lebih besar daripada uang, jangan percaya ya. Uang itu nomor satu ya kan. Curhat banget ini kayaknya Bang Jerry lah, maaf. Dan emang ada Bang saya Jakal Siar nih, untuk yang mau melintasi daerah Tamini Square ya, ini hati-hati. Karena apa? Karena nih manis abang saya Jakal Siar, ini baru saja terjadi. Tepatnya jam 6 lewat ya, jam 6 lewat 12 menit waktu di sana. Itu nih manis abang saya Jakal Siar, ini ada kejadian yaitu kecelakaan mobil. Sebuah truk dilaporkan terguling di arah pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah. Akibat kejadian tersebut nih, arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Nah, jadi harap berhati-hati untuk nih manis abang sayang si Jakal Siar. Biasanya kalau kayak gini-gini efeknya adalah bisa dua arah nih. Nah, apalagi nih manis abang saya Jakal Siar pasti tahu lah, ya kan? You know lah, di daerah sana kan ya jalanannya lumayan ya, cuman buat dua mobil satu jalan gitu. Jadi udah pasti kalau misalnya ada truk terguling, truk itu kan nggak kecil ya. Nggak kayak semut ya kan, bisa diambil, diangkut, selesai. Kalau ini enggak ya, kalau ini kan truknya lumayan besar ya, walaupun masih bisa dilaluin dengan satu mobil, tapi tetap ya efeknya pasti akan ada kemacetan. Dan ini yang terguling adalah truk pembawa hebel. Kenapa ya kalau ngomong-ngomongin truk pembawa hebel, Bang Jerry sering banget ngeliat truk pembawa hebel ini tuh terguling. Entah itu di jalan Gatot Subroto, Es Parman, itu keseringan kayak gitu. Ke arah Mampang, ke arah Pancoran, ini sekarang ke arah Tamini. Karena memang rata-rata ya, nih mana sebang saya Jakal Siar, itu tuh truk-truk pembawa hebel ini arahnya itu dari arah Tangerang ya.
dari arah Tangerang gini. Nah, dia tuh biasanya masih ngumpul tuh, ya kan? Di jalan Es Parman, terus Gatot Subroto masih ngumpul. Nah, ntar udah mau nyampe Gatot Subroto Pancoran gitu, itu dia misah tuh. Yang no kesono, no kesono, no kesono, no kesono, lucu deh. Bang Jerry pernah ngikutin kayak orang gak ada kerjaan banget, guys. Bang Jerry pernah ikutin nih, beneran gak bohong. Ini pernah ikutin dari arah Tomang kalau gak salah dah. Kalau nggak salah ya, dari Tomang itu, Grogol, Tomang itu. Nah, Bang Jerry ikutin, bener-bener ikutin sampai Pancoran. Dan itu kalau nggak salah ada 8 truk, ya. Hitung lagi. Ini emang udah kurang kerjaan banget sih, Bang Jerry. Nah, abis itu ya, itu pas sampai Pancoran, dia misah nih, Bang Sabang saya, Jaka Mesir. Ada yang ke kiri, ke kanan, terus lurus. Nggak ada mungkin mundur ya. Kalau mundur kena Bang Jerry. Tapi lucu nih, Bang Sabang saya, Jaka Mesir. Itu kayak berasa udah, emang udah alamatnya masing-masing ya. Karena kan memang truk membawa hebel ini, itu pasti akan di pullnya itu di tempat... tempat ini material. Ah, susah banget sih ngomong material. Ih, bantu dong. Yang ngacengir doang nih. Kacau nih yang mana sebab saya Jakau Siar. Bang Jerry enggak dibantuin. Ya sudah, berhubung Bang Jerry enggak dibantuin sama mereka, kalau kayak gitu biarin ya. Bang Jerry mau kasih mulutnya mereka ini sambal lado biar pada pedes semua ya. Jangan kemana-mana ya, yang mau absen Bang Jerry tungguin. Tetap digoyang pagi, San.

18 menit waktu di bilik Belado. Selamat pagi untuk Bang Golay. Apa kabar Bang Golay di Pondok Rajek ya, dan juga Murna, apa kabar Murna? Selamat pagi. Yang lain yang mau ikutan gabung, mau absen boleh banget 0895 2014 54 atau di 0215 36 3333. Kita goyang lagi yuk. Kali ini ada Tak Guling-Guling menemani Nemanis Abang Saya Jakau Siar.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa? Udah bisa, bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

100% dangdut Indonesia. 47 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gantang tapi ngangin yang pastinya nemenin Indonesia Bang saya Jakal Siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget, nanti Bang Jerry sapa-sapa ya. Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini, tepatnya pagi hari ini ya, di mana sepak saya Jakal Siar di hari Selasa, di langkah yang ke-15 di bulan September 2026, dan hari ini adalah ganjil, berarti yang bisa lewat ganjil genap yang ganjil aja ya.

Kapten Tendian juga ramai lancar ya. Jalan di Penjaitan menuju ke arah Jalan Oto Iskandar Dinata juga terpantau ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju Jalan Dewi Sartika terpantau ramai lancar. Jalan Panjang menuju ke arah Kembangan juga ramai lancar. Jalan Joglo Raya menuju ke arah Meruya Ilir terpantau ramai lancar.

Selamat Raya menuju ke arah Salemba Raya ya. Ini terpantau ramai lancar, jalan Abdul Muiz juga ya. Terpantau ramai lancar menuju ke arah Majapahit ya. Lalu jalan Yos Sudarso menuju ke arah Engano ya, terpantau ramai lancar. Jalan Boulevard Barat menuju jalan Raya Boulevard Timur ya, terpantau ramai lancar. Jalan Dermaga menuju ke arah jalan Kiai Haji Soleh Iskandar juga ya, ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju ke arah Soleh Iskandar juga pantau terpantau ramai lancar. Yang ada di jalan IR Haji Juanda menuju ke arah jalan Kartini terpantau ramai lancar. Jalan Raya Citayam menuju ke jalan Soleh Iskandar ya, ini juga ramai lancar. Jadi harap berhati-hati nih mana sepak saya sejangkau siar. Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Kailur Anwar terpantau ramai lancar. Jalan Sultan Agung menuju jalan Kalimalang terpantau ramai lancar. Memang Bang saya jangkau siap kalau udah jam-jam segini, EKE mau jam 8, mau jam 9, itu biasanya jalanan semuanya rata-rata rame lancar. Karena orang pengen buru-buru berangkat kerja, jadi harap berhati-hati. Selamat pagi untuk Mama Salama. Apa kabar Mama Salama ya yang punya Bogor? Cuacanya di Bogor cerah Bang Jerry, siap terima kasih. Selamat pagi Bang Jerry, selamat pagi hadir dari Rosana ya, ya siap Rosana ya. Terima kasih. Bang Andu Kece, apa kabar Bang Andu Kece yang punya Gandaria Citi ya. Gimana cuacanya di sana? Pastinya cerah ya karena kan masih selatan Jakarta. Dan juga ada Bang Anim Beka. Selamat pagi Bang Anim Beka, apa kabar? Pagi Bang Jerry dari Ciara Ara Theater nih, BSD lancar dan juga cerah. Oke. Terima kasih Mama Aldin Celviro, apa kabar? Bang Jerry ikutan absen ya. Siap, Mama. Selamat pagi Mama Aldin Celviro. Bang Kaminkan, selamat pagi Bang Kaminkan ya. Absen Bang Jerry, siap dari Selapanjang Tangerang. Bersama Mama ini Vika. Siap, terima kasih. Kita goyang lagi aja yuk. Di mana Bang saya Jakau Siar. Jangan kemana-mana, nanti Bang Jerry akan balik lagi setelah 3 lagu berikut ini. Kali ini ada Viana. Asik-asik. Joss, bukan ya, asik aja. Tetap goyang pagi, sir.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

pagi. Sar, masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil nggak gandang tapi ngalin. Dan yang mana sebang saya jangkau siar kalau punya informasi seputar lalu lintas atau cuaca, mau ngomongin cuaca ataupun mungkin yang mana sebang saya jangkau siar sekarang lagi di jalan, entah lagi di mana gitu, ada pohon yang tumbang dan juga ada kabel melintang di mana, jalanan bolong, boleh banget ya. Yang mana sebang saya jangkau siar nanti Bang Jerry akan bacakan dan informasikan. Seperti ini laporan warga di Malisa Bang Saya Jakau Siar, ada sebuah pohon dilaporkan tumbang dan menimpa mobil di lingkungan SD Negeri 06 Jalan Tanah Koja 2, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini kejadiannya sebenarnya kemarin ya di Malisa Bang Saya Jakau Siar, tapi dia mau kasih tahu juga nih. Ini yang tumbang adalah pohon kering di Malisa Bang Saya Jakau Siar, dan ini pohonnya juga besar. Jadi untuk teman-teman sahabat saya Jakau Siar nih, alangkah baiknya hati-hati dengan pohon-pohon yang sekiranya udah mau tumbang ya, teman-teman sahabat saya Jakau Siar. Jangan berhenti di sana, ataupun teman-teman sahabat saya Jakau Siar mungkin ya diam berdiri di sana, lebih baik menghindari aja karena takut banget kalau tiba-tiba pohonnya tumbang teman-teman sahabat saya yang si Jakau Siar. Dan berikutnya ini juga Bang Jerry dapatnya dari Jabodetabek 24 Info. Di mana nih manusia bang sayang si jangkau siar, satu buah handphone salah satu petugas damkar Depok nih diduga dicuri saat istirahat dan makan di warteg. Jadi nih manusia bang sayang jangkau siar, ini ada seorang damkar, dia bersama temannya lagi makan di warteg nih manusia bang sayang jangkau siar. Nah, tanpa diingana dan tanpa diduga, dia itu naruh handphone ya, gak jauh padahal dari tempatnya nih manusia bang saya Jakau Siar, dari tempat dia makan. Tapi tiba-tiba ini ada seseorang ya, dia juga berkunjung nih, jadi kayak beli makan di warteg gitu. Mungkin karena kesempatan ya nih manusia bang saya Jakau Siar melihat ada HP nganggur, tiba-tiba handphonenya diambil sama seseorang. Ini kelihatan CCTV. Ini dimohon untuk yang merasa mencuri ya, mencuri handphone seorang damkar yang di daerah Jalan Raya Cipayung RT 02 RW 09 Kelurahan Bojong Pondok Terong nih manusia bang saya Jakau Siar ya, yang melihat ya dan juga ini yang merasa mencuri, ayo cepat segera dibalikan sebelum nanti dijemput sama Pak Polisi nih manusia bang saya Jakau Siar ya. Kacau nih ya, makannya cuman gak nyampe 20 ribu, tiba-tiba mencuri handphone yang harganya lebih dari 20 ribu. Ya udah gitu petugas damkar lagi, kasihan sekali bapak damkar. Bapak semoga diganti dengan yang lebih ya bapak ya, amin. Dan berikutnya untuk teman sahabat saya Jakau Siar, kalau misalnya parkir mobil harus berhati-hati karena sekarang banyak banget ini teman sahabat saya Jakau Siar ya, pelaku pencuri spion. Jadi ini terekam CCTV nih manusia bang saya Jakau Siar di Jakarta Timur ya, tempatnya di Jatinegara Kaum. Wah, Jatinegara Kaum lagi nih. Aksi pencurian spion mobil di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur ya. Pelaku sempat tertangkap di sekitar rumahnya namun berhasil melarikan diri, hanya motor pelaku yang berhasil diamankan. Wah, spion tukar motor. Spion harganya berapa tukar motor, boleh juga nih ya kan. Ayo, makanya ya jangan lagi-lagi ya nih manusia bang saya Jakau Siar nih naruh mobil sembarangan, jadi nanti bisa keambil kayak gini, rugi ya nih manusia bang saya Jakau Siar. Oke, sudah, jangan kemana-mana nih manusia bang saya Jakau Siar, habis satu lagu ini kita akan masuk di Hari Bahagia. Jadi yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895 2010 54 atau di 0213 3333. Siti Badriah, Mama minta pulsa. Mama minta pulsa. Saya aja pakai wifi sini.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: Tendang di Indonesia. Nih mana sabang sayang sejiang kau siar. 16 menit meluncur dari jam 8 masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin. Yang pastinya nemenin nih mana sabang sayang sejiang kau siar dimanapun berada. Sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2154 atau di 5363333 ya. Nih mana sabang sayang sejiang kau siar. Sambil Bang Jerry menyapa-nyapa yang sudah masuk di sini ya. Ada Bang Bari Porsa, apa kabar Bang Bari Porsa? Sehat ya, Bang Matali Listrik juga. Dan juga ada tetangga aku nih ya, ada Bang Nurman. Apa kabar Bang Nurman di klaster Omah 33? Nomor rumahnya adalah A28. Selamat pagi, tumben-tumbenan dengerin aku siaran. Lagi di mana emang lagi enggak kerja, Bang Nurman? Hai, selamat pagi. Salam juga untuk istrinya dan juga untuk penghuni klaster Omah 33 yang ada di Jalan Kampung Pasir Angin ya, Kampung Pasir Angin Nanggerang, daerah Citayam ya. Nih mana sabang saya Jako Syiar. Ayo yang mau jadi tetangga Bang Jerry. Masih ada 4 rumah lagi yang kosong. Biar bisa masuk tuh ya, jadi Oma 33 jadi 33 rumah aja di sana. Plus 1 kayak tadinya sih, jangan-jangan mau dibangun lagi. Jadi Oma 34 dong. Tapi silakan yuk, nih mana bang saya jangkau siar yang mau ikutan gabung di hari bahagia. Di langkah yang ke-15 di bulan September 2026 boleh banget gabung ke sini. Nanti yang ikutan telepon ke sini bakalan dapat lagu dari Bang Jory. Selamat pagi, ada Rani, apa kabar Rani? Rani di Jombang katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat pacar aku ya. Namanya Kiki, tapi Kikinya pakai Ki ya, Kiki. Semoga sehat selalu. Ulang tahun yang ke-28 tahun Bang Jerry, siap. Lagunya boleh enggak Bang Jerry? Om Tololet Om, siap. Udah disiapin, tenang aja ya. Siap. Jadi tungguin aja Rani ya. Yang lain pokoknya yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya di 0895 2154 atau di 5363333. Oke. Selamat pagi juga untuk teman sabang sayang sejang kau siar. Mungkin yang baru saja dengerin streaming, apa kabar? Hai. Dan juga yang baru berangkat kerja, lagi di mobil ataupun mungkin sudah di kantor ya. Teman sabang saya Jaka Osiar, selamat pagi semuanya, apa kabar? Kita goyang dulu lagi aja yuk. Kali ini ada Imei-Mei dengan judul lagunya Am Tolet Om untuk pacarnya Rani yang sekarang lagi berulang tahun.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Yuk nih manis abang sayang, sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

40 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin yang manis abang saya Ica Kausiar sampai jam 12 nanti. Informasi berikutnya nih, manis abang saya Ica Kausiar datangnya dari info.jakartabarat.id. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat melalui seksi lalu lintas melakukan penambahan barel beton di kolong flyover Pesing, Jakarta Barat pada kemarin hari ya, tepatnya Senin hari. Dalam pelaksanaan penambalan pembatasan beton di Sub Jakbar didampingi jajaran Satlas Grogol Petamburan dan Satpol PP Jakarta Barat. Dengan adanya pemasangan MCB tersebut, kendaraan dari arah Cengkareng menuju ke arah Grogol Petamburan, baik kendaraan pribadi maupun armada bus Transjakarta diarahkan untuk belok kiri terlebih dahulu, kemudian melakukan putar balik di Jalan Tubagus Angke. Rekayasa ini diharapkan dapat mengarahkan pergerakan kendaraan secara lebih tertib dan meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi. Mohon kepada seluruh pengguna jalan untuk memperhatikan rambu dan mengikuti arahan petugas di lapangan tuh ya. Untuk rekan sabang saya Jakal Siar yang biasanya putar balik di sana, jadi harus agak maju dulu sedikit nih ya. Jadi supaya nih mana sebab saya ajak Kausiar biar lebih tertib lagi. Oke, dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Dan kemarin juga nih mana sebab saya yang sejang Kausiar ini terjadi kebakaran. Kebakaran melanda sebuah lahan kosong yang berada di Kampung Bandang, Jakarta Utara. Tempatnya juga kemarin ya. Nih mana sebab saya yang sejang Kausiar. Oke. Dua berita yang sudah Bang Jerry sampaikan untuk nemenin sabang saya yang sejang kau siar. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Bang Jerry akan balik lagi. Dan juga jangan lupa nemenin sabang saya yang kau siar jam 9 sampai jam 10. Nanti kita akan ada talkshow kesehatan dari Air Bambu Abibur Rahman. Kita goyang dulu bajidoran untuk nemenin sabang saya yang sejang kau siar dimanapun berada.

Ya, 58 menit meluncur dari jam 8. Neman Sabang saya Jakau Siar, Bang Jerry ingetin lagi jangan kemana-mana untuk Neman Sabang saya Jakau Siar nih, yang pengen tahu banget tentang air bambu Habibur Rahman, langsung aja Neman Sabang saya Jakau Siar dengarkan. Nanti akan ada talkshow kesehatan dari air bambu Habibur Rahman, jadi untuk Neman Sabang saya Jakau Siar silakan didengarkan dan jangan lupa datang ke sini untuk beli ya air bambu Habibur Rahman dan juga ada Tesma. Lalu juga ada minyak gosok S88 Pro dan pastinya ada Bio HSA. Oke? Pokoknya tetap digoyang lagi. Sah.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes!
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Ketemu lagi dengan Air Bambu Habibur Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh seketika. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Air Bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Air Bambu Habibur Rahman.
0: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng manis abang sayang adalah

0: kesehatan untuk semua Neng Manis Abang Sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah, assalamualaikum Kang Adang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Supaya apa coba?
1: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya. Betul. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warohmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya rabbal alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
0: Amin ya Allah.
1: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya gak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
0: Amin.
1: Iya
0: ya,
1: karena
0: Allah.
1: Kata Rasul juga, Rasul mah gak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
0: Iya,
1: bukan
0: juga
1: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
0: Iya.
1: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
0: Yes.
1: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macem obat, udah segala macem herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya Alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
0: Sehat dong,
1: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya seneng gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang dia nggak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfum linas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, uak, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
0: Betul.
1: Kan memutuskan teh, gitu kan? Kita teh sakitnya di sini.
0: Walaupun ikhlasnya susah.
1: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget, gitu ya. Berarti, aduh, masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang, oh, gitu kan? Allah. Itu kan hanya udara yang lewat, gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah, ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah, ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya, dari rumah ke rumah gitu kan. Masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
0: Allah Akbar,
1: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM. Ada, gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung
0: ya,
1: yang ngerti
0: Allah,
1: tubuh kita kan.
0: Iya.
1: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan di waktu itu, dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat, beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah mangpet lah, orang mau macet ya.
0: Oh, iya.
1: Saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh,
0: masih bagus macetnya. Iya. Kalau mampet ke otak,
1: kalau otak bahaya justru. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat nggak lancar langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo, khusus vertigo. Obat darah tinggi, khusus darah tinggi. Obat asam urat, khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih. Makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
0: Gak, apa itu superb?
1: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu luar biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa yaitu Habibur Rahman.
0: Artinya?
1: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya, Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah. Amin, ya. Ya Allah. Kan saat ini baru kekasih suami kan. Oh, nah, iya. Juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah. Amin, ya. Allah. Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu iya. Kan? Iya, makanya Kang saya sebarkan lagi. Testimoni saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Aduh. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bamu. Waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, ada air bambu, ya Allah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu ya Allah, Allah sembuhkan ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya ya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit diminumkan sambil berdoa, masya Allah itu ya. Sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
0: Alhamdulillah.
1: Dari sana, masya Allah, alhamdulillah, langsung tidur tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat normal gitu ya, nggak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga, nggak pernah. Ke rumah sakit gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu kan namanya Habibur Rahman. Gitu anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah, yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini coba mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
0: Kekasih Allah.
1: Iya. Bayang gak?
0: Kalau bisa double.
1: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
0: Iya.
1: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan,
0: iya.
1: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa, padahal udah segala punya.
0: Iya.
1: Dia kan kurang ajar, kurang syukur. Gak mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
0: Iya.
1: Itu punya rakyat gitu kan. Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
0: Yes.
1: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya ya banget, soleh tapi paling bersyukur.
0: Amin,
1: itu harapan
0: Allah.
1: Nih, saya doain nih buat semua ya, nah, Neng Manis, Akang,
0: sayang.
1: Abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu. Nih. Makanya nama saya itu Sulaiman, namanya Adang Meman Sulaiman Udin.
0: Ya.
1: Cuman ada tambahannya belakang Udin.
0: Kenapa Udin?
1: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
0: Ya Allah.
1: Nah, jadi intinya begini. Bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
0: Amin.
1: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdo, ada goyer mahdo gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas. Yes. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
0: Iya, buat Neng Manis Abang
1: Sayang. Iya, buat ya, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
0: Betul.
1: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisab gitu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. Jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
0: Betul.
1: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
0: Amin.
1: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
0: banget.
1: Kaya. Ya kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inna ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
0: iya,
1: kurang lebih ya.
0: Makanya.
1: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya.
0: Masya Allah.
1: Aduh nikmatnya, padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater ya, nggak ada TV flat, nggak ada WiFi, nggak ada.
0: Tapi nyaman aja tuh.
1: Tapi ya, rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku.
0: Masya Allah.
1: Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
0: Iya,
1: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
0: Ada UFO dong ya.
1: Hidupnya gak pernah tenang.
0: Gak
1: makanya
0: enak, ya?
1: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bambu Habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang neng manis. Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, ya, jangan. Tetap disayang apapun, iya, gitu iya, kan? Itu ujian. Kalau orang yang sayang itu ujian, gitu kan? Iya. Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khairu manu aw idza masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
0: Itu mah kodok.
1: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya, ha? Tawakal.
0: Yes.
1: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
0: Yeah.
1: Nah, kita ingin sembuh, apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
0: Yeah.
1: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
0: Betul.
1: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh teh ini organik, ini teman saya. Kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan,
0: yeah.
1: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan, oh, rada horor, oke okay, kan. Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun, tinggal dipotong masukin udah selesai. Tidak ada proses anu
0: enggak ada fermentasi segala.
1: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
0: Pantesan aromanya juga khas ya.
1: Iya, khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung itu mah ya. Jadi enggak ada apa dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
0: Iya.
1: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
0: Betul.
1: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
0: Wajar.
1: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah, juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar dinas kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
0: Iya.
1: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
0: Yes.
1: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gira gede, gira lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Ah, syirik kan enggak diterima juga kan.
0: Yeah,
1: bahkan syirik itu inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innal yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
0: Aku juga baru pernah
1: dengar. Nah, makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ya ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
0: Iya.
1: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
0: Iya, setiap tubuh berbeda.
1: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis satu box isi 6 botol.
0: Terus?
1: Berhenti cuci darahnya.
0: Masya Allah.
1: Kan ku akal mah termasuk akal.
0: Ah, iya.
1: Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener gak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
0: Betul.
1: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin pada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
0: Yes.
1: Kalau Allah kun, payah kun. gitu kan. Jadilah gitu kan. Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
0: Yuk kita dengarkan sama-sama ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
3: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
2: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
3: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
2: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oh, vertigo ya?
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
3: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo lagi mulai hafal, saya bingung.
2: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo tuh, Bu?
3: Muter, pengen muntah. Mm-hmm. Oh, udah muter, nggak jelas lah gitu. Mm-hmm. Nah, begitu saya minum air bambu, mm-hmm. satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Mm-hmm. Alhamdulillah, langsung kok enak ya. Ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
2: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
3: Ya, kayaknya seperti itu.
2: Mm-mm. Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
3: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
2: Mm. Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
3: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit, bukan mual tapi sakit.
2: Seperti mengopi gitu, Bu, waktu itu?
3: Ya, saya suka ngopi memang. Mm-hmm. Nah, tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya. Mm-hmm. Dalam waktu sejam lah kalau itu. Mm-hmm. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
2: Iya. Yeah. Iya. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah, Bu ya.
3: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
2: Terasa ya?
3: Iya, terasa.
2: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu, atau
3: Saya hanya minum 2 botol ya.
2: 2 botol. Jadi 1 box masih.
3: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
2: Hmm. Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jadi kedengeran ya. Tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit itu tahunan, kemudian disembuh. Hakikatnya pertolongan Allah.
0: Iya.
1: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waro'aitana sayadukhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh, berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman ya, gitu kan, misalkan, dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian gitu kan. Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku ini makhlukmu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti engkau yang maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan, misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milikmu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
0: oh iya?
1: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
0: Oh.
1: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
0: Pernah.
1: Nah, ke Hawaii, Neo Yorak? Belum gitu kan? Nah.
0: Hawaii belum. Hawaii.
1: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya.
0: Sudah.
1: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
0: Banyak.
4: banyak.
1: Entah berapa banget. Juta triliun kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari. Kebayang gitu. Oh, Masya Allah ya, berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada. Kita itu nothing gitu kan. Makanya wabihamdi, segala puji hanya milikmu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milikmu ya Allah gitu kan. Tanpa kehendakmu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
0: Pokoknya mungkin setiap habis sholat.
1: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
0: Astagfirullah.
1: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar, berarti harus lebih dari 100, harus ribuan. Makanya ya, astagfirullah, itu bukan sambil marah-marah. Wah, astagfirullah, bukan.
0: Wah, 20 kali.
1: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku bisa belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang, siapa yang melazimkan istighfar, doya kolom minku yudaikan makrojan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hai suleh tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hai suleh tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu botol.
0: Iya, 6 botol pula. Iya.
1: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kebersamaan Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, neng manis ya. Abang sayang ya. Yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharap doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah. Apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya. Jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya. Kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu, coba bismillah. Ketika dia sakit, sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang. Yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
0: Nomor 9.
1: Iya, nomor 9, buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
0: Ada
1: ada. Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini, itu bisa diantar ya.
0: Bisa COD, bayar di tempat nanti.
1: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
0: Udah ada kurirnya sendiri.
1: Itu nomornya berapa?
0: Iya, jadi Neng Manis, Abang Sayang, Sedia Kau Siar. Tadi kita kembali Kang Adang bilang ke radio CBB langsung, oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis, Abang Sayang, dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis, Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis, Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis, Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis, Abang Sayang, Sedang Kau Siar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis, Abang Sayang, jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya? Kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
1: Ya, ya. Ingat gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan. Sudah bismillah berdoa minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak biasa tawar, biasa. Gitu ya.
0: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
1: Iya. Dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi, kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar. Itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah, gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
0: Iya,
1: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah, saya emang gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas ya, hidungnya ditutup, depannya langsung minum gitu. Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
0: Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu nggak masalah.
1: Betul, karena tapi, memang betul.
0: Kang Adang, kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol, ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
1: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja, jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih? Kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Mm-hmm. Terus juga disimpan lama di kulkas. Itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
0: Gitu.
1: Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari, yeah, gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Yeah. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu, yeah, kan. Enggak, makanya saya kasih.
0: Karena kan bawa ke paket-paket.
1: Betul. Ya. Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat, ya, betul. Biar tidak terlalu menyorot gitu kan, gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana, Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adem ayam megereng, yeah, pelem sambil kolom ya.
0: Suruang
1: lah ya. Suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti iya, kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan. Simpan di dalam perut sendiri.
0: Karena kan memang si air bambu sel tadi, Kang Adang, memang langsung diambil dari bambunya.
1: Langsung
0: dibuka, langsung ditaruh di botol yang manis abang saya. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
1: Betul. Jadi ya, ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau gitu, bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal satu pohon.
0: Karena
1: satu
0: dari akar. Allah langsung ini,
1: nah,
0: dari
1: itu
0: alam.
1: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
0: Biar kayak kadang aja yang tanggung, saya gak sanggup. Ya.
1: Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes, yang saya sebut dengan tesma gitu kan, herba tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya. Tesma itu tetes mata, tetes kulit juga. Bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni. Testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya. Jadi di telinganya itu keluar cairan. Dan bau. Nah itu ya. Nah kayak cong gitu kan. Misalkan itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
0: Kita bikin mana sendiri.
1: Nah itu Masya Allah, kan orang juga keganggu.
0: Iyalah.
1: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu. Ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja, gitu kan. Tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tes maling, tetes mata dan telinga. Jangan.
0: Iya.
1: Oh, punya ide ya. Jangan, tesma aja ya. Nah, Masya Allah, kenapa sih tesma, Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu Dinocloas candes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka nemu bambu ini dia buat meureuh katanya.
0: Apa itu meureuh?
1: Gurah mata.
0: Oh, gurah.
1: Nah, di gurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya Tespa ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata dicerita lagi ada glukoma.
0: Oh.
1: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, nah dipakai kasih Tespa. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masa itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya, yang masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai Tespa ini. Ditetesin, habis sebotol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang, biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau Tespa ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya. Bukan pakai pesawat kan? Ya, iya. Kalau pakai motor, pakai mobil macet katanya.
0: Ah,
1: tiap hari kan debu, ya suci polisi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
0: Oh nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
1: Iya,
0: terus
1: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya. Itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu, Tespa ini seperti itu gitu kan.
0: Menggurah.
1: Bahkan juga si Tespa ini juga tidak hanya untuk mata katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini di bawah hidung, di atas bibir ya.
0: Nah, di tengah-tengah.
1: Mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan masya
0: gemus
1: Allah
0: ya,
1: gitu kan
0: maunya.
1: Udah wajah bagus. Asik. Gitu kan ya, kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah, cuman satu, kebayang nggak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat. Waduh. Semua makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai Tespa, mau tidur ya kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat kulit itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya itu ya. Cuman ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah matanya, bersihin. Ah udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Gitu. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
0: Artinya?
1: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulitnya, buat ini gitu kan. Buat apa itu cantengan. Saya tetesin, mau tidur 3 tetes waktu itu. Subuhnya 100% hilang. Dan sampai sekarang gak kembung lagi gitu ya. Gitu. Terus gak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya. Si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan. Ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga enggak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa. Ya Allah, alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu ya, berhenti kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan enggak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngelihat lagi di normal mata. Di mata gitu ya.
0: Katarak. Sisik ikan.
1: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
0: Aduh.
1: Kalau di telinga itu congek itu. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya sekurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba Tesma ya?
3: Iya, tes mata. Mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau gak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, Aas, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, gak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Ah, benar. Alhamdulillah. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang entar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget.
2: 100% ya.
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, benar,
2: ini,
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba Tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifau, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah banget, alhamdulillah ya. Masya Allah, senang banget lah,
0: bersyukur lah
1: gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat udah 8 bulan gak bisa ngelihat, Masya Allah bisa ngelihat lagi normal ya, sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Nah kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah bilangnya gak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa ya. Artinya ya itulah, jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi. Bener. Terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan. Wah, itu lebih luar biasa lagi kan.
0: Ya
1: kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami.
0: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa, ya kan?
1: Iya.
0: Masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang. Kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma, ya, silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja. Jangan pakai fir-fir lama-lama
1: kemana,
0: lagi karena
1: kemana?
0: Ke Radio CBB ini kemana? Tesma udah banyak yang antri.
1: Kemarin udah habis ya.
0: Habis.
1: Dikirim lagi.
0: Ada Kang Dadang-Dadangnya lama datangnya.
1: Berkah.
0: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa enggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518.
1: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
0: 0812 8100 9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
1: Ya.
0: Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
1: Berarti
0: gitu.
1: Ini bukan Mbak Maya ya?
0: Bukanlah.
1: Apa tuh?
0: Saya mah beda.
1: Suaminya siapa namanya?
0: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
1: Jantungnya apa? Sebutin nggak?
0: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya, Ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, enggak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya katanya gitu, Kak.
1: Masyaallah, alhamdulillah.
0: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
1: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio.
0: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis Abang Sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya, kita sebar kebaikan aja, kasih informasi. Langsung aja telepon ke 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan, Bang?
1: Iya, setuju, sepakat.
0: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lah gigi aja sakit kayaknya, buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya. Gak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
1: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua.
0: Amin,
1: ya
0: amin.
1: Buat Neng Manis Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron, semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin palahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama, gitu kan? Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia, ya syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia. Bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan, tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah. Dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu, yang menyebarkannya, menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah, yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
0: Ya, demikian yang manis abang sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan Tesma. Untuk para agen juga nih, kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
1: Iya,
0: ya.
1: Berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki yes. nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah, pokoknya sesuatu yang positif.
0: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
1: Ya, siap.
0: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu Amin. Bisa membantu Neng Manis Abang saya dengan air bambu dan Tesmanya.
1: Insya Allah.
0: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
1: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
0: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812.

0: dari Wings Food.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jam 10 lewat 13 menit waktu di bilik siar Neman Sabang saya Jaka Osiar, ada King Nasyar seperti mati lampu. Neman Sabang saya yang sejak Osiar, Bang Jerry punya informasi datangnya dari okzone.com. Di mana Neman Sabang saya yang sejak Osiar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi 2 kali. Erupsi pertama terjadi pukul 4 lewat 32 menit waktu di sana, ya, waktu Indonesia bagian barat, dengan kolam abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Selang 55 menit kemudian, erupsi kembali terjadi pada pukul 5 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian barat dengan kolam abu setinggi 800 meter. Kedua erupsi menghasilkan kolam abu tebal berwarna kelabu dan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 23 mm. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Jadi untuk teman-teman Sabang saya yang sejangkau siar nih, yang punya saudara ataupun yang dekat-dekat daerah sana, harap berhati-hati aja, lebih waspada lagi ya Neman Sabang saya Jaka Osiar, dan juga lebih saling memberitahukan, ya kan, takutnya nanti malah terjadi yang tidak diinginkan dan kita belum siap. Jadi gak ada salahnya Neman Sabang saya Jaka Osiar harus bersiap-siap, harus berhati-hati, oke? Coba mungkin Neman Sabang saya yang si Jaka Osiar yang punya saudara dekat Gunung Semeru, bisa ditelepon, bisa ditanyakan dulu informasinya, keluarganya seperti apa, keadaannya bagaimana. Atau kalau misalnya memang harus untuk mengungsi, lebih baik mengungsi dulu ya, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan nih Neman Sabang saya yang sejak Osiar. Pokoknya kita sama-sama berdoa aja, semoga semuanya baik-baik saja nih Neman Sabang saya sejak Osiar, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Semuanya Indonesia kembali lagi dengan pulih, baik, bersih, dan tentram ya, yang pasti banyak rezekinya semua dan sehat-sehat. Oke. Jangan kemana-mana nih Neman Sabang saya Jaka Osiar, Bang Jiri akan balik lagi. Kali ini ada Cantika Da Vinca dengan judul lagunya Mencintai Tak Dicintai. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Gimana? Udah puas belum goyangnya? Kalau belum puas, nanti Bang Jerry kasih lagu yang asik-asik untuk Neymar Sabang Saya Jack Kolsier biar bisa goyang lagi. Tapi kali ini Bang Jerry mau kasih tips untuk Neymar Sabang Saya Jack Kolsier, apalagi untuk Neymar Sabang Saya Jack Kolsier yang nggak suka makan buah. Rugi banget loh. Pokoknya mulai sekarang harus mau makan buah. Karena apa Neymar Sabang Saya Jack Kolsier? Karena ya ada beberapa buah itu sebagai penawar untuk Neymar Sabang Saya Jack Kolsier di dalam tubuhnya yang makanan-makanan yang tidak benar atau mungkin makanan-makanan yang tidak sehat nih manusia bangsa Jack Kolsier. Nah, ini bagus banget loh buah itu untuk penawarnya. Jadi, kalau nih manusia bangsa Jack Kolsier suka banget nih makan yang namanya pedas. Nah, ini penawarnya adalah buah pir. Jadi nih manusia bangsa Jack Kolsier supaya perutnya enggak sakit abis makan pedas langsung aja makan buah pir. Dan berikutnya kalau nih manusia bangsa Jack Kolsier suka banget nih makan yang namanya mie instan ya. Kalau mie instan itu kan bagusnya itu dimakan itu seminggu sekali nih manusia bangsa Jack Kolsier. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nih manusia bangsa Jack Kolsier sering makan mie instan, nah ini penawarnya adalah buah apel. Buah apel bagus banget loh nih manusia bangsa Jack Kolsier. Dan berikutnya adalah ada buah pisang nih, yaitu buah pisang kepok. Tapi ya, ini bagus banget nih untuk nih manusia bangsa yang sejak Kolsier nih ya, yang sering makanan-makanan yang tidak bagus ataupun makanan-makanan yang banyak minyak banget, bikin lambungnya nih manusia bangsa Jack Kolsier jadi sakit. Nah, cobain ya, penawarnya adalah buah pisang kepok. Lalu nih manusia bangsa yang sejak Kolsier nih, siapa yang sering makan goreng-gorengan? Salah satunya Bang Jerry. Nah, ini jangan lupa bagi yang suka makan goreng-gorengan, harus juga nih ya minum penawarnya, yaitu perasan buah lemon. Buah lemon diperas lalu diminum nih manusia bangsa Jack Kolsier. Jangan lupa nih, ini untuk penawar nih manusia bangsa Jack Kolsier biar badannya sehat lagi dan tidak sakit ya nih manusia bangsa Jack Kolsier. Jadi mulai dari sekarang, hayo yuk kita makan buah sambil kita joget lagi digoyang pagi, sir. Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wings Food.
7: Radio CBW 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani sabang saya sejengkol siar. Hayo, jangan lupa nemani sabang saya jengkol siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nemani sabang saya jengkol siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya nemani sabang saya sejengkol siar nih, lagu kesukaan nemani sabang saya jengkol siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nemani sabang saya jengkol siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja nemani sabang saya jengkol siar, ketik namanya nemani sabang saya jengkol siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama nemani sabang saya jengkol siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Semoga lagu-lagunya nemani sabang saya jengkol siar dan juga lagu kesukaan nemani sabang saya jengkol siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Banjeruk Jakarta Barat, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neymar Sabang Sayang si Jangkau Siar, tahu enggak sih? Ya, ternyata Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ya, kalau masak ayam ya, no, mau direbus

0: rebus ataupun digoreng, itu ada waktunya loh nih Manusia Bangsa Jangkau Siar, nggak bisa sembarangan. Nih ya, Bang Jerry kasih tahu nih Manusia Bangsa Jangkau Siar, mungkin juga ada yang baru tahu nih ya. Semoga habis denger ini ya bisa dilakukan nih Manusia Bangsa Jangkau Siar. Yang pertama, kalau nih Manusia Bangsa Jangkau Siar masak ayam utuh ya, masak ayam utuh itu ternyata waktunya sekitar 60 sampai 70 menit nih Manusia Bangsa Jangkau Siar ya. Lalu kalau misalnya nih Manusia Bangsa Jangkau Siar masak dada ayam, itu waktunya sekitar 22 sampai 25 menit. Dan kalau paha bawah ya, nih Manusia Bangsa Jangkau Siar, itu waktunya adalah 25 sampai 30 menit. Lalu kalau misalnya nih Manusia Bangsa Jangkau Siar masak ya ayam bagian paha atas ya, ini waktunya adalah 20 sampai 25 menit. Nah, kalau yang ini nih bagian sayap nih Manusia Bangsa Jangkau Siar, ini lebih agak cepat nih ya. Karena matangnya juga lebih cepat. Ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kalau ceker ayam nih Manusia Bangsa Jangkau Siar, ini lumayan agak lama ya supaya empuk. Ini sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, jadi nih Manusia Bangsa Jangkau Siar, silakan. Semoga info yang Bang Jerry berikan bisa bermanfaat, atau jangan-jangan ada yang baru tahu juga nih ya. Aduh, Bang Jerry jadi pengen masak ayam kalau dengerin kayak gini. Sudah ah, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Yuk, digoyang pagi, sir.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain choco drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum choco drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain choco drink hari ini.
6: Choco drink, my mood booster.
7: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mari Sabang Sayang Sejangkau Siar. Bang Jerry punya berita bagus nih untuk mari Sabang Sayang Jakarta Siar. Mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin mari Sabang Sayang Sejangkau Siar nih ya, ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah, mari Sabang Sayang Jakarta Siar, sekarang saatnya mari Sabang Sayang Jakarta Siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena Nemani Sabang Sayang Sejakau Siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesal 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi Nemani Sabang Sayang Sejakau Siar? Kesehatan adalah mutlak untuk Nemani Sabang Sayang Sejakau Siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry. Apalagi langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya, boleh langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440, 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya, per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, Mwale.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sih Bang saya Jaka Usir, gak berasa, sudah mau jam 11. Berarti waktunya Bang Jerry pamit. Ini mana sih Bang saya Jaka Usir, terima kasih udah nemenin Bang Jerry. Dari tadi pagi sampai sekarang sudah ikutan WhatsApp dan juga udah ikutan telepon di sini ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Ini mana sih Bang saya Jaka Usir, tetap berkarya untuk Indonesia. Jom bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah, mwah.

0: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Power Geng Push!
3: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
3: Soyami gelas, we love it so much.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
9: Halo juga Bu.
8: Hei, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
9: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
8: Lagi main?
9: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
8: Pelurunya.
9: Terus masuk ke telinga anak saya.
8: Waduh, sakit dong Bu.
9: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
8: Iya.
9: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
8: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
9: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
8: Oh gitu.
9: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
8: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
9: jadi,
8: ya.
9: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
8: Jadi enggak sakit lagi.
9: Enggak, tenangnya juga kering.
8: Habis itu yang herba Tesmanya?
9: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
8: Hasilnya gimana?
9: Alhamdulillah, sembuh.
8: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
9: Enggak, merahnya juga sembuh.
8: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
9: Iya.
8: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 105,4 FM CBB Radio.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
9: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

kawan yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB 105,4 FM.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, Abang Sayang, ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 100% dangdut Indonesia.

yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini.
10: Choco Drink.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng, nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

akan terikan satu jalan yang manis abang sayang. Cik Lopan jadi ngaki terus. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta Apereng Wardah KDI 2023.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya.
2: Wingsfoot.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Power geng, push!
10: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
9: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
3: my mood booster.
9: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, radio pelopor dangdut di Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Sayang pacaran yuk, tumpahkan rasa rindu. Ngambeknya udah dulu, maafin deh aku. Neng manis abang sayang, sejangkau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Request terus lagu Aku Ayo Pacaran di CBB ya.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Music.
1: Royal Music. Asik.
2: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
3: Yuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya.

0: Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke? Okay?

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, operasi, ambil lancar, berhubungan masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur, terus baris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
8: air bambu Habibur Rahman ya pak?
7: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
8: 10 botol ya?
7: Botol.
8: Berarti 2 botol kurang.
7: Alhamdulillah.

0: mengenai syariah di Arabi Jatongan kepada Ibnu Babu Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih ke dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Five point four, CBBFM.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

0: lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis abang sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Nah, di Goyang Malam Neng Manis Abang Sayang tuh nanti bisa ikut gabung sama Bang Arya nih ya, buat nemenin Bang Arya berdiskusi dan bantuin Bang Arya cari solusi nih dari curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB. Ntar Neng Manis Abang Sayang bantuin Bang Arya ya, gabung sama Bang Arya nih. Ntar yang udah bantuin Bang Arya, udah nemenin Bang Arya, tetap bisa request lagu. Makanya nanti gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Gak kerasa ya, sekarang udah di langkah ke-15 di bulan September tahun 2026 nih. Kayaknya Bang Arya udah lama banget ya gak siaran ya. Bang Arya kayak udah, ini sampai udah kangen banget nih buat siaran nih ya. Tapi sekarang nih Bang Arya tuh gak sabar buat ceritain dulu curhatan hari ini nih dari Neng Reva. Karena Bang Arya juga gak sabar nanti buat denger solusi dari Neng Manis Abang Sayang. Sekarang Bang Arya mau ceritain dulu ya curhatannya nih. Jadi Neng Reva nih cerita, "Bang, saya mau curhat sedikit nih. Kadang saya tuh suka perhatiin ya, anak saya kalau lagi sama teman-temannya nih, mereka kan suka, mereka emang ngumpul gitu di satu tempat, tapi masing-masing suka sibuk nih sama HP-nya ya kan, Bang Arya salah baca kan nih ceritanya yang dari ini dari rival nih kali ini, Bang Arya salah baca deh. Oke, nih ceritanya jadi Bang, gue mau curhat nih soal temen gue, dia tuh sering banget minjem barang punya gue. Mulai dari barang kecil sampai yang lumayan penting nih. Awalnya gue santai aja, namanya juga temen ya, selama dipinjem dan dibalikin ya gue gak masalah. Tapi yang bikin kesel, dia sering lupa nih balikin. Udah gue ingetin nih baik-baik, jawabnya cuman iya nanti gue balikin. Tapi sampai berhari-hari juga berminggu-minggu bahkan ya, masih aja belum dibalikin tuh barang. Giliran gue tanya lagi, malah kayak gue yang dianggap ribet coba. Gue sebenarnya gak enak kalau harus nagih terus gitu, takut dibilang pelit atau perhitungan lah sama teman sendiri. Tapi kalau terus didiemin nih, barang gue jadi bisa hilang nih atau rusak gitu. Jadi sekarang gue mulai mikir-mikir lagi nih kalau mau minjemin barang. Nah, menurut kalian sama Bang Arya nih, gue salah atau enggak kalau mulai tegas dan gak mau minjemin barang lagi? Soalnya bukan masalah pelit nih Bang, tapi kalau minjem juga harus tahu diri gitu buat balikin. Tuh, itu curhatan dari Bang Rival nih. Jadi ya singkatnya adalah Bang Rival itu sering barang-barangnya sering dipinjem teman, cuman gak ada yang balik tuh. Waduh, ini kayaknya udah jadi makanan sehari-hari ini ya. Udah jadi makanan sehari-hari, udah sampai hatam banget Bang Arya kalau soal begini sebenarnya. Cuman tenang aja, nanti Bang Arya bakal tetap mau dengerin dulu nih solusi dari Neng Manis Abang Sayang itu ada solusi apa aja. Nanti abis itu Bang Arya bakal ngasih kesimpulan dan opini Bang Arya sendiri nih, pendapat Bang Arya sendiri, oke? Sekarang Bang Arya mau puterin dulu tapi lagu dari Nadi Baraka dan Nada Soraya dengan judul lagunya Malam Terakhir. Tapi tenang aja, kali ini bukan malam terakhir kalau Bang Arya siaran. Karena besok-besok Bang Arya bakal tetap siaran. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Nah, di Goyang Malam nih, Neng manis abang sayang tuh bakal nemenin Bang Arya ya, bakal bantuin Bang Arya buat berdiskusi dan mencari solusi dari curhatan-curhatan Neng manis, dari curhatan-curhatan kan kayak banyak banget tuh. Dari curhatan yang udah dikirim nih dari ke WA-nya CWB dari Bang Rizal. Kali ini curhatannya itu Bang Rizal kan, Bang Rival. Bang Arya salah kan, salah sebut nama, maaf ya Bang Rival ya, kalau denger nih takut-takut ya, Bang Arya ngeri-ngeri sedap ya. Nah ntar nih Neng Manis Abang saya yang udah temenin Bang Arya, yang udah bantuin Bang Arya buat berdiskusi dan mencari solusi, Neng Manis Abang saya tetap bisa request lagu. Nah sekarang Bang Arya mau angkat dulu, penelpon di 0895 ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini udah 3 minggu ngesiaran-siaran.
0: Oh mana ada 3 minggu, seminggu Neng.
1: Lagi emang gak ada siaran-siaran. Udah emang gak siang yang goyang seksi udah gak ada yang siaran. Malam gak ada yang siaran juga.
0: Tenang aja, ini Bang Arya ada kan siaran kan Bang Arya.
1: Semalam pernah udah nggak WhatsApp, langsung tidur matiin kotak itunya datanya. Pagi-pagi wah abang alas ini.
0: Tapi Neng Murna udah dengar belum tadi curhatannya Bang Rival?
1: Udah dong, siapa dulu dong Murna. Oh, hey. Pertama selalu happy ngedengerin sebebet terus walaupun nggak ada penyiarnya.
0: Maaf ya. Tapi Neng Murna berarti ya, tanggapan Neng Murna gimana nih? Menurut Neng Murna gimana tentang Bang Rival tadi? Bang Rival tuh nanya kan ke kita. Kata Bang Rival tuh nih,
1: Bayang Malam asiknya makin pol.
0: Oh iya, iya Bang Arya belum minin passwordnya ya? Sampai diingetin dulu. Ya Allah maaf ya. Ayo. Nih Bang Arya, yaudah langsung aja Neng ya. Bang Arya nanya dulu nih ke Neng Murna. Nah menurut Neng Murna nih, salah atau enggak nih kalau misalnya si Bang Rival mulai tegas gitu?
1: Kayak gitu, kalau punya teman kayak gitu, kalau punya barang apapun jangan dikasih pinjem.
0: Berarti gak apa-apa ya?
1: Itu keenakan, maunya pinjem gak mau beli.
0: Udah minjem gak dibalikin lagi?
1: Iya. Soalnya apa? Murna ngalamin.
0: Oh iya, sama dong.
1: Iya, waktu Murna ngontrak itu minjem peralatan dapur gak dibalikin. Akhirnya Murna beli baru. Beli lagi. Pindah lagi. Ada yang minjem suti lagi gak dibalikin lagi. Sampai sekarang.
0: Udah.
1: Untung Murna gak masak.
0: Ya udahlah jadinya, ya udahlah gitu ya. Dikasih nih.
1: Iya, kayak gitu. Makanya kalau pinjam apapun jangan dikasih barang apapun.
0: Yang penting tahu kalau udah sekali minjemin enggak dibalikin ya udahlah,
1: cukup tahu aja. Kalau udah sekali pinjam enggak dibalikin, dua kali pinjam enggak dibalikin, ya udah itu buat pelajaran kita. Jangan kasih lagi.
0: Ngapain minjemin kedua kali kalau sekali enggak dibalikin mah mending enggak usah dipinjemin lagi kali nih.
1: Iya. Pertama minjam nggak dibalikin, dipinjem lagi nggak dibalikin lagi, itu jangan dikasih lagi.
0: Itu
1: buat apaan punya teman kayak gitu? Kalau menurut Murna mendingan nggak usah dipinjemin.
0: Nah kalau menurut yang satu lagi
1: dia kepengennya gratis.
0: Iya, tapi nih kalau Bang Ari juga mau nanya, yang menurut satu lagi gimana nih? Abang Pipi Jumadi, apa kabar?
2: Baik, ya. Alhamdulillah, Bang Reva.

0: Lah kan Bang Revan kan.
1: Eh Bang Arya.
2: Soalnya biasanya Bang Revan.
1: Maaf ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya gimana sebenarnya kabar Bang Arya?
0: Alhamdulillah baik juga, Pi.
1: Iya,
0: Pipi. Nah, Bang Arya mau nanya sekarang kalau pendapat Pipi itu kayak gimana, Pi?
1: Ya, kalau saya sih pikir-pikir orang kayak begitu lama-lamanya bahaya juga ya. Mendingan gak usah dipinjemin, mendingan kita tegas.
0: Oh.
1: Gak usah lah, no. Ditegasin begitu.
0: Yo sip. Wah, langsung tuh dijawab tegas ya, Mbak Pipi. Gak usah.
1: Iya. Kalau orang gitu, itu namanya nginjak kepala.
0: Ngeri banget
1: terus.
0: Oke. Ini sekarang Bang Arya mau menanya nih, Pipi sama Mimi. Pipi sama Neng Murna mau request lagu apa?
1: Ramadan Cinta Cica.
0: Ramadan Cinta dari siapa tadi?
1: Cica.
0: Cica.
2: Iya.
1: Penyanyinya.
2: Kan udah pernah disetel, diputer sama abang juga.
0: Emang iya.
2: Iya.
1: Judulnya Ramadan Cinta.
0: Ya udah nanti Bang Hari cariin. Mau kirim salam-salam dulu?
2: Ya, salam-salamnya buat Tadinda. Kalau Semeni, Teh Suci, Mama Kajalkan, Cemara, Bang Dari, Bang Mulyadi, Bang Kamintan, sama istrinya, sama Bang Hendra Asai, ke Erni,
0: udah.
2: Terus Bunda Min.
0: Oke.
2: Kalau Semeni, jangan lupa.
0: Oke.
2: Jangan tidur terus.
0: Iya. Tapi ada masa ada alternatif lagu lain enggak kalau misalnya nanti Ramadan Cinta Bang Arya lama
2: nemunya? Alam enggak ketemu Andeca Andeci Doyok sama Endang Triana.
0: Oke, ntar Bang Arya puterin ya.
2: Oke, terima kasih banyak Bang
0: Arya. Sama-sama.
2: Hati-hati pulangnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak Neng Murna. Oke nih, tapi sekarang Are mau puterin dulu lagu dari Dayuge dengan judul lagunya Retak. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin bol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
3: Bisa? Udah bisa, bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Setiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesian. Yang manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Biasa nih Bang Arya nih. Nah, pokoknya Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam tuh bakal nemenin Bang Arya dan bantuin Bang Arya buat cari solusi dan berdiskusi nih. Nanti yang udah nemenin Bang Arya dan bantuin Bang Arya bakal bisa request lagu tetep, pastinya ya. Makanya Neng Manis Abang Sayang buruan gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333 ya. Buruan gabung sama Bang Arya karena nanti yang udah nemenin Bang Arya dan bantuin Bang Arya bisa request lagu. Makanya yang manis abang sayang ya, buruan nih gabung. Karena kali ini kita bakal membantu Bang Rival ya memecahkan solusinya. Asik, memecahkan solusinya. Sebelumnya Bang Arya bakal ceritain dulu deh sekali lagi nih buat yang manis abang sayang mungkin yang tadi belum sempet ngeh ya karena Bang Arya ngomongnya blepotan atau karena Bang Arya ngomongnya kecepetan. Nah, Bang Arya bakal ceritain lagi sekali lagi nih. Jadi Bang Rival tuh cerita kalau dia tuh punya temen yang suka banget minjem barang dia, tapi barangnya tuh gak pernah dibalikin gitu kan. Udah ditegor, udah dimintain gitu, tapi tetap belum dibalikin. Sampai dia takut ya barangnya hilang kah atau rusak kah gitu. Nah, Bang Rival ini nanya ke kita, menurut kita nih salah atau enggak kalau misalnya Bang Rival ini mulai tegas dan gak mau minjemin barangnya lagi. Soalnya ya bukan masalah Bang Rivalnya pelit ya, tapi kalau dipinjemin terus juga kan gak dibalikin ya bikin sakit hati juga gitu. Sekarang Bang Arya mau nanya nih, dan Bang Arya mau angkat langsung penelpon di 0895. Ada siapa nih, coba ada siapa. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asik yang makin pol.
0: Asik.
1: Ya, gimana kabarnya Bang Arya?
0: Alhamdulillah.
1: Baru kedengeran lagi nih, udah lama nih. Iya, mau Bang Repan mulu kita curhat.
0: Makanya Bang Arya baru sempat masuk lagi nih. Langsung aja disambut sama Bang Kaminha nih.
1: Oh, begitu.
0: Sebelum passwordnya
1: sehat terus ya Bang Arya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Udah lama nih, udah lama enggak ketemu apa suara-suara dia ini nih.
0: Password, Bang Arya mau passwordnya dulu dong nih di Goyang Malam.
1: Apa asiknya makin full?
0: Asik, uy, udah lancar. Berarti ini tiap hari on air mulai ya, sama Bang Arya nih. Tapi Bang Amin, gimana nih pendapatnya tentang curhatan Bang Rival nih?
1: Menurut saya sih orang begitu ya mendingan jauhin aja lah. Nggak usah ditemenin lagi. Habis minjem barang memiliki punya orang mah buat apa gitu temenin gitu.
0: Iya, udah minjem malah di HM lagi ya. Udah
1: minjem ngapuin lagi memiliki lagi. Enggak bisa begitu loh. Iya, sebagai teman walaupun teman akrab gua enggak bisa begitu. Tetap, kita ya tegas-tegas ya boleh tegas gitu. Kalau sering-sering iya sering-sering begitu mah kita gua aduh merasa gimana gitu. Merasa kagak nyaman aja udah gitu.
0: Iya sih. Ya,
1: barang apa selalu minjem tapi nggak balikin, malah kita tagih marah-marah kan.
0: jatuhnya malah kayak ngutang ya.
1: Iya, dia yang minjem malah dia yang ini kita nagih malah yang marah dia. Jalan-jalan gitu mah.
0: Aduh.
1: Ya lebih baik ya jauhin lah orang-orang begitu mah. Ya boleh sih temen-temen aja, tapi sekedar temen aja, jangan terlalu kita akrab minjem-minjem barang kita lah gitu aja. Sedangkan kita apalagi kita beli mahal-mahal, pinjemin kagak balikin malah ngakuin, aduh itu kelewatan itu mah.
0: Yang ngeri tuh kayak gitu tuh.
1: Mending ya, terlalu aja tuh bener.
0: Ya, mending barang mah berapa ya gitu ya. Ini mah kalau harganya yang bisa ampe
1: jawabnya lah, bagi temen minjemin gitu. Harus ada tanggung jawabnya, ngulangin lah gitu. Nah, ya kan? Apalagi udah rusak kagak mulai parah lagi.
0: Ya Allah. Tapi nih
1: ya, intinya janganlah sekali lagi gitu buat Bang Rival ya, siapa ya?
0: Iya Bang Rival.
1: Janganlah kali-kali ya minjemin sekedar sekali dua kali ya, boleh lah, tapi jangan sering-sering aja gitu.
0: Berarti Bang Amin mau request lagu apa nih? Udah bantuin Bang Arya.
1: Lagunya Terhalang Dinding Kaca.
0: Terhalang Dinding Kaca dari siapa tuh?
1: Dari Lewaldi.
0: Oke, Bang Amin mau ngirim salam-salam dulu.
1: Iya, salam-salam tadi ada Neng Murna yang gacor. Aduh, mantap tuh dia mah kalau enggak jempreng udah suaranya. Udah gacor, Pak. Ini Neng Murna.
2: Emang suaranya enggak ngiring misalkan dingin nih.
1: Mama, ada Bang Aloposain yang lagi monitor. Terus ada apa Bunda Hikmah. Buat goyang sebebe aja semuanya dah.
2: Oke.
1: Iya siap. Buat Bang Jerry sama keluarga semoga sehat selalu.
2: Amin amin amin.
1: Oh iya nih ada Dinda nyampe kemari sama Bang Davinya. Aduh. Nyampe kemari dia.
2: Oh iya.
1: Iya nih miskol-miskol lagi. Ya buat okay, Dinda sehat selalu sama Kak Davinya.
2: Amin amin amin.
1: Ada Bang Davi juga. Ya pokoknya buat kru-kru siarnya semoga pada sehat selalu.
2: Amin.
1: Dia tuh juga buat Bang Aryanya nih.
2: Terima kasih.
1: Semoga banyak sehat terus, bisa siaran terus nih kita lah.
2: Amin.
1: Bisa monitor, bisa mendengarin suaranya Bang Arya nih. Udah ketemu orangnya ganteng ya.
2: Jadi gitu ya. Kita jadi seneng nih kita nih.
1: Iya. Ya udah kita aja buat Bang Arya.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih atas waktunya dan Sama-sama. Terima kasih. Oh, udah ditepuk, kita udah surat-surat. Buat Bang Arpan hati-hati ya, buat Bang Repan lah gitu dah. Buat Bang Arya hati-hati pulangnya.
2: Oke siap Bang Amin.
1: Buat salam sehat buat Bang Arya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Amin juga, semoga buat Bang Amin Han sehat terus, lancar terus rezekinya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Mau aja nih langsung aja Bang Arya mau puterin lagunya ya dari Leo Aldi, Terhalang Dinding Kaca nih. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian, tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Radio CBW 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya goyang-goyang malam asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, di goyang malam Neng Manis Abang Sayang itu bakal nemenin Bang Arya buat berdiskusi ya kan, dan juga mencari solusi tentang curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB. Kali ini ada curhatan dari Bang Rival. Nanti Neng Manis Abang Sayang yang udah nemenin dan bantuin Bang Arya bisa tetap request lagu ya. Jadi jangan lama-lama, langsung buruan gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ntar Neng Manis Abang Sayang bantuin Bang Arya nih buat cari solusi dan diskusi. Terus juga abis itu request lagu. Aduh, Bang Arya jadi keder deh. Sekarang Bang Arya mau bacain sekali lagi ya ceritanya nih, biar nanti Neng Manis Abang Sayang bisa tahu ya, yang mungkin tadi kurang ngeh ceritanya kayak gimana. Bang Arya bakal bacain semuanya dengan jelas nih. Ada yang ngirim SMS nih, katanya ada Arjunanya saya bebe ya. On air dong. Oke nih, Bang Arya mau bacain dulu nih ceritanya ya. Ini dia ceritanya nih dari Bang Rival. Bang, gue mau curhat nih soal temen gue. Dia tuh sering banget minjem barang punya gue nih. Mulai dari barang kecil sampai yang lumayan penting. Awalnya gue santai aja, namanya juga temen gitu ya. Selama dipinjem dan dibalikin gue gak ada masalah. Tapi yang bikin kesel, dia tuh sering lupa balikin. Nah, gue ngingetin baik-baik. Gue udah ngingetin baik-baik nih, jawabnya iya nanti gue balikin. Tapi sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu masih aja belum dibalikin tuh barang. Giliran gue tanyain lagi malah kayak gue gitu yang dianggap ribet gitu ya. Gue sebenarnya nggak enak nih kalau harus nagih terus, takut dibilang pelit atau perhitungan ya sama teman sendiri. Tapi kalau terus didiemin barang gue juga bisa hilang atau rusak gitu. Jadinya sekarang gue mulai mikir-mikir deh kalau mau minjemin barang ke orang lain. Nah, menurut kalian gue nih salah atau enggak sebenarnya kalau misal gue mulai tegas dan gak minjemin barang lagi nih ke temen gue? Soalnya bukan masalah pelit nih bang, tapi kalau minjem ya harus tahu diri juga buat dibalikin gitu. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang bisa ya langsung aja nanti ikut gabung sama Bang Arya nih ya, buat bantuin Bang Arya ya. Kalau emang belum ada, sekarang Bang Arya mau bacain info dulu deh. Oke, jadi ada ini info menarik dan kocak nih. Jadi ada seorang bapak nih yang disuruh bawa kakak gitu. Ada seorang ibu yang disuruh bawa kakak. Maksudnya itu kartu keluarga ya. Nah, yang dia bawa malah kakaknya yang asli gitu. Abang yang dia bawa. Mana kayaknya abangnya baru kelar sholat langsung ditarik tuh. Langsung ditarik tuh ke rumah RT ya. RT-nya juga sampai bingung, pegawainya juga sampai bingung ya, pegawai sensusnya. Nih, kenapa ya bawa orang gitu? Perasaan tadi gue nyuruh bawa kakak, kenapa yang dibawa abangnya? Ya nggak salah juga sih ya, di kan kakak dibilangnya. Abang nih, tapi ini yang dimaksud itu kartu keluarga. Akhirnya rame lah ya di situ. Si abangnya juga marah karena dikira ada apa ya. Ternyata disuruh bawa kartu keluarga. Sensusnya juga bingung. Yang mamanya juga ikutan marah gara-gara dia udah ngerasa bener. Dia bilang, "Lah ini kakak saya. Tadi disuruh bawa kakak, sekarang udah saya bawa. Kok dibilang salah?" Oke nih, Neng Manis Abang Sayang. Ini tuh tadi nih info kocaknya ya, udah Bang Arya bacain. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Lilis Halisa dengan judul lagunya Bawang Merah. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Yeay! 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah sekarang udah jam 9 lewat 35 menit nih waktu di bilik siar nih. Sekarang waktunya Bang Arya buat ngasih kesimpulan dan pendapat Bang Arya pribadi ya. Ntar abis ini Neng Manis Abang Sayang bakal bisa gabung dan request-request lagu kayak di Goyang Seksi, oke? Okay? Sekarang Bang Arya mau kasih pendapat pribadi dulu nih sebelumnya. Sebenarnya kejadian yang dialami sama Bang Rival nih lumayan akrab juga terjadi di lingkungan sekitar Bang Arya ya, di pertemanan gitu kan. Kadang-kadang juga terjadi di diri Bang Arya. Jadi menurut Bang Arya itu sebenarnya kalau kita udah minjemin barang nih ke orang lain, kalau Bang Arya pribadi biasanya gak mengharapkan barang itu balik. Jadi kayak mau berupa duit ataupun barang ya. Kalau Bang Arya udah minjemin orang lain, biasanya Bang Arya gak mengharapkan barang itu balik. Ya bukan berarti Bang Arya orangnya pasrahan banget nih. Cuman kan Bang Arya hanya orang yang tidak ingin dikecewakan gitu. Jadi biasanya kalau ada orang minjem duit, kalau selama itu Bang Arya mampu gitu kan, mampu, ikhlas yang pasti ya, terus juga ada duitnya, biasanya Bang Arya bakal bilang kalau itu buat dia aja, gak Bang Arya pinjemin. Karena kayak Bang Arya juga pasti selalu mastiin kalau emang kebutuhan dia itu penting banget. Termasuk juga barang, kalau Bang Arya punya barangnya gitu juga. Terus juga menurut Bang Arya ikhlas minjeminnya, Bang Arya bakal minjemin ke orang itu. Bahkan kadang-kadang Bang Arya suka bilang, kalau lu lagi butuh ini buat lu aja, lu pegang aja gitu. Jadi Bang Arya tuh kalau pribadi orangnya gak mengharapkan ya, gak mengharapkan sesuatu itu ada timbal baliknya gitu ya. Tapi kalau emang kita minjemin barang ke seseorang itu ya udah sewajarnya, udah seharusnya sebenarnya dibalikin ya. Mau minjemin duit atau minjemin barang itu udah seharusnya dibalikin gitu kan. Dan orang yang minjem pun sudah seharusnya tahu diri untuk mengembalikan barangnya gitu. Jangan sampai hanya karena barangnya kita tidak menghitung masalah luang gitu. Jangan sampai karena barang yang mungkin harganya gak bakal nyampe gocap ya, sampai pertemanan tuh hancur gitu. Karena kan ya dari cerita Bang Rival yang minjem itu temennya, dan pasti kalau misalnya Bang Rival mau minjemin, pasti juga itu merupakan teman dekat lah, teman mainnya gitu. Jangan sampai pertemanan tuh hancur cuman gara-gara barang aja, apalagi gara-gara duit kan. Jadi kita sebagai seorang teman gitu, seorang yang meminjam itu harus tahu diri juga. Nah buat Bang Rival, menurut Bang Arya, Bang Rival itu udah emang seharusnya tegas ya. Udah seharusnya tegas kalau emang kayak gitu. Udah seharusnya tegas untuk mengatakan kayak, gak bisa, gue gak bisa minjemin ke lo gitu. Udah seharusnya bilang gak bisa gitu. Terus juga ya, kalau emang Bang Rival, menurut Bang Rival mau minjemin ya, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, lebih baik diikhlaskan saja ya Bang ya. Dan semoga sih Bang Rival tidak mengalami kedua kalinya dengan orang yang lain. Asik, nah, ya, hubungan apa aja ya. Dia tidak mengalami kedua kalinya dengan orang yang lain ya, dengan orang baru. Jadi sama halnya tadi yang dibilang sama Neng Murna nih. Tadi Neng Murna ngasih pendapatnya kalau menurut Neng Murna mah jangan dipinjemin gitu. Emang seharusnya kayak gitu tuh, kalau minjemin sekali dua kali gak dibalikin, gak usah dipinjemin lagi gitu. Dan menurut gue kalau emang udah sekali gak dibalikin, nextnya gak usah dipinjemin sih. Kalau kata Bibi Jumadi itu harus tegas, harus tegas, benar-benar harus tegas, harus berani bilang enggak gitu. Sama kan tadi kayak pendapat Bang Arya. Nah kalau kata Bang Kaminhan itu tuh mendingan udahlah, jangan terlalu dianggap teman dekat kalau orang-orang yang kayak gitu. Jadi dianggap teman aja biasa gitu. Jangan terlalu dekat sama mereka. Karena ya Bang Arya ya tahu sih, maksudnya kayak mungkin kayak beberapa sifat yang tidak baik ya. Itu pasti kan ada keberlanjutannya tuh. Jadi ya anggap aja teman biasa gitu. Dan mungkin kalau emang masih mau minjemin ya pinjemin. Kalau emang hatinya gak ikhlas buat minjem, mendingan jangan gitu Bang Rival, menurut pendapat Bang Arya dan beberapa Neng Manis Abang Sayang yang lain. Dan kesimpulannya sebenarnya
Singkat aja nih ya, asik. Singkat saja kesimpulannya itu adalah Bang Rival harus tegas. Harus tegas kalau emang gak mau mimin bilang enggak. Harus berani bilang enggak ya. Terus juga ditagih lagi coba barang-barangnya. Kalau emang itu barangnya penting buat Bang Rival, ditagih lagi aja ke temennya. Ya ya udahlah, whatever, bodo amat mau dia bilang apa juga, tagih aja udah. Jangan sampai kita yang malah sakit hati. Pokoknya tagih aja terus. Ya walaupun dia anggap pelit atau apa, ya kan dia yang minjem barang. Toh teman-teman Bang Rival yang lain juga pasti bakal ngerti lah. Kayak biasanya kayak gitu tuh di tongkrongan kan udah pasti jadi bahan omongan nih. Udah jadi bahan gibahan, gosipan tuh orang-orang yang kayak gitu. Jadi Bang Rival harus berani bilang enggak gitu. Sekarang Bang Arya mau langsung puterin dulu nih lagu dari Ricky Bubu dengan judul lagunya Merindu. Nanti Bang Arya bakal balik lagi nih buat request lagu. Jangan kemana-mana, tetap di Gayang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: 130.
3: Iya, per 7. Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang,
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Eh, dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
0: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
3: Lari aja yuk. 1, 2.
0: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
3: Loh, bukannya lo kesurupan?
0: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng. Goyang sejangkau siar. Hayo, siapa takut?
4: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuma di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11. Nah, kayak yang Bang Arya udah bilang tadi ya, sekarang tuh waktunya Neng Manis Abang Sayang buat request-request lagu aja nih. Jadi Bang Arya bakal angkat dua penelpon yang pastinya bakal bisa langsung request lagunya ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon pertama di 021. Ada siapa nih? Coba. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Sama Simpel.
0: Asik. Ranjay.
1: Martina City.
0: Jangan gitu lah. Ranjay.
1: Mikirin sampai jerawatan kepala.
0: Ya Allah.
1: Hilang kemana kamu?
0: Passwordnya dulu, tadi dulu sabar. Passwordnya dulu.
1: Asiknya makin pol udah. Lambe mulai.
0: Ya udah, Bang Arya emang belakangan ini lagi ada urusan.
1: Ibu, Diana bilang. Kan ada liputan.
0: Oh, ya Allah.
1: Kan aku ngeledekin Bang Revan.
0: Ngeledekin Bang Revan?
1: Ntar kamu banyak duitnya, siapa tahu Bang Revan kecipratan bakso semangkok.
0: Amin.
1: Iya, katanya. Amin.
0: Ya Allah. Ntar kayak gitu Bang Revan nagi ke Bang Arya lah.
1: Ya gak apa-apa. Lo kok gak sanggup bakso semangkok?
0: Sanggup lah. Tapi Ranjay mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu nih.
1: Itu yang Adiba udah. Arjuna kekasih sialan udah. Aku sekarang mau request yang Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya apa?
1: Saksi Kebohongan.
0: Apa?
1: Saksi Kebohongan.
0: Oh, Saksi Kebohongan. Oke. Nanti Bang Arya puterin ya.
1: Ada.
0: Udah tenang aja.
1: Dicari dulu. Ntar ada. Turun gak ada.
0: Gak percaya, ada.
1: Yowe.
0: Oke, Ranjay.
1: Salam Siti.
0: Tapi gak bisa salam.
1: Boleh kok. Kata siapa? Kau bilang boleh.
0: Emang kata siapa?
1: Iya, Bang Reva.
0: Ya udah, tapi Bang Arya kan mau angkat telepon lain juga ya, cepet.
1: Iya tahu, Bang Revan juga bilang dua orang.
0: Oh yaudah, berarti satu Siti.
1: Ini lambe ini loh. Bang Pandu.
0: Bang Pandu.
1: Bang Jerry.
0: Oke.
1: Diana.
0: Terus?
1: Manur.
0: Oke, udah lima tuh. Udah ya.
1: Apa? Tuhun.
0: Oke, sama-sama Ranja.
1: Sehat.
0: Amin, Ranja juga ya, sehat-sehat terus.
1: Adela.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranja. Ayo Neng Manis Abang Sayang yang juga mau request lagu, langsung buruan ya. Gabung sama Bang Arya. Ranja udah dicepet-cepetin nih teleponnya sama Bang Arya. Masa pada gak gabung ya kan? Kasihin lah. Nah, coba. Ini masih kosong aja nih. Mungkin sambil nunggu satu penelpon buat request, Bang Arya bakal absen dulu ya. Bang Arya mau absen dulu yang ada di WhatsApp-nya CBB nih. Ada siapa aja nih di WhatsApp-nya CBB? Ada Nur Lela ya kan. Nah, terus juga ada Kang Cecep Kelana, ada Bang Kaminhan dan ada Neng Murna. Terus juga Bang Arya mau absen yang ada di Facebook ya. Ntar Facebook nanti. Bang Arya mau absen dulu yang ada di grup gue yang fans radio CBB nih, ada Neng Hikmah Alatas, ada Neng Hikmah Alatas, terus juga ada Bang Kaminhan juga nih, terus juga ada Bang Alforsin di Cirodol, terus juga ada siapa lagi, segini doang, sepi banget ya. Ya udah dah, nggak apa-apa, Bang Arya mau langsung aja absen yang ada di Facebook. Yang ada di Facebook siapa aja nih, coba. Yang ada di Facebook ya CBB ada Bang Ahmad Hudori ya kan. Terus Bang Ahmad Hudori request lagu Waru Doyong ya kan dari Anis Atla. Terima kasih, sama-sama Bang. Ntar Bang Arya cariin. Terus juga ada Abah Weisel juga. Terus juga ada Neng Pei mantu langka. Terus juga ada Neng Eli. Terus juga ada Bang Hartono ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang. Makanya mau langsung aja nih puterin lagunya dari Evie Tamala, requestannya dari Ranjay nih, Saksi Kebohongan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asik ya, makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.

0: Iya deh, gue gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah, gitu dong, menyala abangku.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 9, jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang, di Goyang Malam nih masih bisa request-request lagu ya. Udah pastinya buat dua orang nih bisa request lagi. Tadi Bang Arya udah puterin lagu Warung Doyong ya. Bang Arya udah Warung Doyong dari Cucu Novian ya, requestannya tadi yang dari Facebook. Waduh, Bang Arya sampai lupa tuh siapa. Oke, Bang Arya tapi mau angkat dulu penelpon di 0895 ya sekarang nih. Coba ada siapa nih? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam.
1: Asyiknya makin pol.
0: Waduh, yang baru mendusa nih.
1: Ahai.
0: Apa kabar, Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Lemes banget. Alhamdulillah apa nih? Halo. Gimana kabar?
1: Iya, lemes.
0: Lagi kurang fit ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Ada yang kurang fit jadi Dinda lemes.
0: Semoga cepat sehat, Neng ya.
1: Iya, Bang Davi yang lagi kurang fit.
0: Oh gitu. Dindanya yang lemes ya.
1: Dong. Dia gitu. Kalau Dinda sakit dia lemas.
0: Ya, semoga Bang Davi cepat sehat. Amin.
1: Hey, amin. Udah ikatan batin Bang Arya.
0: Waduh.
1: Iya dong. Lasmini tahu nah.
0: Ya iya, Neng Lasmini juga kagak oner.
1: Iya, kemana Lasmini? Tadi Murna ya. Tadi dengar Murna sama Bang Kamin terus ketiduran.
0: Tapi Neng Dina mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu.
1: Apa ya? Vita Mala udah belum?
0: Udah.
1: Oh iya?
0: Banyak.
1: Aduh. Itu deh. Matahariku.
0: Dari siapa?
1: Nur Halimah.
0: Matahariku dari Nur Halimah.
1: Iya, spesial banget.
0: Bang Arya mau cek dulu ya, tadi Nur Halimah udah diputer belum ya?
1: Oh iya?
0: Iya, kan tadi Neng Dina ketiduran, jadi pasti gak nge juga kan?
1: Iya.
0: Belum deh nih kayak ini, belum.
1: Belum dong.
0: Matahariku dari Nur Halimah.
1: Ini spesial banget untuk Bang Davi.
0: Yang lagi kurang fit, eh.
1: Iya. Udah dua hari. Semoga cepat sehat ya sayang.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Oke.
1: Iya deh. Untuk Munan makasih Bang Kamin juga.
0: Amin ya.
1: Iya deh. Munan sehat-sehat ya, Ma Pipi.
0: Amin.
1: Amin. Teteh Sucinya juga.
0: Amin, amin ya Rabbal
1: Alamin. Lasmini juga.
0: Amin.
1: Cemara juga.
0: Amin, amin ya Rabbal.
1: Udah deh, untuk Bang Arya juga sehat-sehat ya.
0: Oke, buat Neng Dinda juga.
1: Amin, makasih ya Bang Arya.
0: Amin.
1: Titi DJ pulangnya.
0: Terima kasih banyak juga. Terima
1: kasih. Makasih juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Neng Dinda. Oke nih, Bang Arya masih tungguin satu lagi yang mau ikut gabung. Coba, siapa nih yang mau ikut gabung? Wah, kayaknya ini padahal request-request lagu loh. Masa gak mau sih request-request? Mungkin sampai Bang Arya bacain info aja kali ya. Jadi ada info asyik dan lucu banget nih ya. Jadi ada aksi ya. Aksi penerbang. Apa itu penerbang? Penabuh rebana di atas panggung ya. Penabuh ya kan, penerbang ya. Jadi kocaknya ini adalah jadi ada aksi kocak nih ya. Seorang pria yang saat tampil di atas panggung ya, dia berhasil sukses gitu ya mengundang gelak tawa dari penonton. Bukan cuma tampil, bukan cuma tampil maksimal. Bukan cuma tampil maksimal, tapi dia juga juga dengan gaya yang tidak biasa gitu. Pria tersebut justru terlihat kayak penerbang ya, terlihat penerbang alias rebana, pemain rebana ya, penabuh rebana, memainkan alat musik di atas panggung. Tingkahnya yang tak biasa itu langsung lah bikin jadi perhatian dan membuat suasana meriah banget. Dan aksi yang spontan itu juga rame banget dan dapat respon dari penonton-penonton. Nah, momen kocak kayak gitu, nggak, untungnya aja kerekam kamera dan dibagiin di media sosial, sampai ada komen-komen dari netizen pun macem-macem, kocak-kocak juga. Oke, itu info yang Bang Are bacain hari ini. Sekarang Bang Are mau lanjut dulu puterin lagu dari Nur Halimah, Matahariku, requestan dari Neng Dinda. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Are bakal balik lagi tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Nah sekarang udah jam 10 lewat 41 menit waktu di bilik siar nih. Ini terakhirnya Bang Arya bakal angkat penelpon ya. Jadi yang manis abang sayang yang mau nelpon Bang Arya buat request-request lagu, Ini terakhirnya. Ini yang terakhir ya sebelum Bang Arya tutup. Oke, yang manis abang sayang, jadi buruan gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 ya. Nanti yang ikut gabung nih udah nelpon langsung aja request lagu, oke? Bang Arya sekarang sambil nunggu ya. Kayaknya udah pada istirahat nih Neng Manis Abang Sayang ya. Ya kayak Neng Murna nih, walaupun masih nyala mungkin radionya, tapi kayak orangnya juga udah istirahat deh. Bang Arya mau langsung aja bacain info lagi nih. Kali ini ada apa nih? Ada aksi kocak ya. Jadi ada aksi kocak di mana dia kelamaan tinggal di mes nih. Jadi seorang pekerja di Morowali itu berubah jadi Kamen Rider. Nah, satu mes itu tuh heboh dan ngakak banget ya. Ya mungkin jadi ada sebuah video nih yang beredar di media sosial, sukses menghibur warganet lah. Nah, di video itu terlihat ada seorang pekerja yang di salah satu pabrik lah di Kabupaten Morowali dengan percaya dirinya mengenakan ikat pinggangnya yang ala-ala tokoh-tokoh pahlawan Jepang lah di film tokoh Kamen Rider gitu. Nah, di tengah kerumunan rekan-rekannya, pekerja tersebut tuh kemudian beraksi layaknya karakter Kamen Rider dalam serial televisi ya. Dia berteriak dan memperagakan gaya transformasi khasnya tuh. Transformasi khas pahlawan lah, tanpa diiringi musik gitu kan ataupun efek ya, sehingga suasananya tuh terasa seperti pertunjukan live action ya. Yeah. Kayak udah kayak pertunjukan aja ditontonin sama temen-temen yang lain. Nah, aksi kocak itu langsunglah mengundang sorakan dan tepuk tangan dari para pekerja lain yang menyaksikan. Nah, mereka tampak tuh antusias dan terhibur ya dengan tingkah rekannya tersebut. Bahkan ikut menyemarakan ya kan suasana dengan berbagai teriakan dukungan gitu. Jadi ya namanya laki-laki sekalipun sudah dewasa, mereka tetap anak-anak ya. Yang melihat ada temennya yang mau berubah jadi Kamen Rider, mereka pastinya support ya. Semoga berhasil kawan. Nah, video itu pun ramai dibagikan nih di media sosial. Dalam keterangan video itu disebutkan bahwa aksi tersebut merupakan efek terlalu lama tinggal di mes tuh. Belum pulang-pulang, kangen juga ya sama anak istri di rumah ya. Nah, yang ya, terus mengundang sontak gelak tawa dari warganet juga. Meski sederhana ya, tapi tingkah lucu pekerja itu berhasil mencairkan suasana dan menjadi hiburan bagi teman-temannya yang lain. Nah, Neng Manis Abang Sayang, jadi kayak kadang-kadang ya, pria itu sebenarnya nggak perlu dihibur yang gimana-gimana. Cukup dengan tingkah seperti anak kecil aja mereka tuh sudah cukup bahagia sebenarnya. Bahkan teman-temannya pun yang nggak ikut berubah juga tetap ikut senang, tetap ikut bahagia karena melihat teman mereka yang sedang mencoba berubah menjadi Kamen Rider ya. Gimana itu tontonan mereka waktu kecil. Dan Bang Arya juga nonton tahu film itu tuh, Kamen Rider. Wah, seru sih, tapi ya udah sekarang udah enggak ada lagi. Kangen juga Bang Arya sama film-film Kamen Rider zaman dulu ya. Sekarang Bang Arya mau bacain lagi info satu lagi nih. Jadi ada ini curang nih ya. Tapi ngakak gitu, seorang satpam ya kan lempar permen. Nih, jadi ada seorang satpam yang lagi main tarik tambang gitu melawan anak-anak TK. Nah, awalnya anak-anak tuh kelihatan hampir menang lah karena satpamnya sendiri, anak-anaknya kan ramen. Tapi tiba-tiba sang satpam tuh ternyata punya strategi yang unik nih. Dia tuh ngelempar permen ke lantai ya. Seketika fokus anak-anaknya pun yang langsung buyar gitu yang lagi lawan dia. Dan beralih berebut permen gitu, membuat sang satpam dengan mudah menarik talinya gitu. Nah, aksi ini pun viral ya, mengundang gelak tawa dari netizen. Meski kreatif ya, banyak juga yang mengingatkan bahwa cara curang seperti ini tetap tidak patut ditiru, apalagi dicontohkan langsung ya di depan anak-anak. Seharusnya semoga anak-anaknya juga gak contoh ya. Jangan-jangan ntar pas mereka lagi main tarik tambang juga lawan teman mereka juga udah ngantongin permen juga tuh, udah siap-siap lempar ya. Siapa tahu dia mereka tuh menang. Lawannya juga bawa permen juga ternyata. Kelar juga tuh tambang, gak jadi main dah, malah makan permen bersama.
Oke, itu info terakhir yang Bang Arya bacain ya, Neng Manis Abang Sayang. Nah, sekarang udah jam 22:46 waktu di bilik siar nih. Waktunya Bang Arya juga untuk pamit undur diri ya. Apa nanti aja ya? Sekarang aja deh, Bang Arya juga mau pamit undur diri nih. Terima kasih banyak nih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah nemenin Bang Arya dari jam 7 sampai jam 11 malam. Ya, terima kasih banyak juga buat kru-kru yang tadi udah bantuin Bang Arya dan udah nemenin Bang Arya, ya kan? Walaupun pulang duluan tapi gak apa-apa. Itu tuh emang mereka setia kawan banget ya. Walaupun udah selesai tugasnya, mereka masih mau nemenin Bang Arya loh. Nah, terus juga Bang Arya mau minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Neng Manis Abang Sayang karena Bang Arya baru siaran lagi hari ini. Bang Arya juga mau mengingatkan, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Fani Vanilla, Boa Edan.

Nah, gimana nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Mitra sehat di LSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 60 Alamat Jatimulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher ini operasi. Ambil lancar, berhubungan yang masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sebulan seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher kempes, yang di ketiak ini kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, saya bersyukur mengenai syariat ya. Alhamdulillah banget pada air bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB, Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Yeay. 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

ومن نبيك وما دينك وما كبرتك وما إمامك ومن إحسانك.